Opo, kondramang un opo, saramang grong ekarium. Mas ope tatakom opo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nosa frede. Kadu na vi fesimang. Heri libi, tena dede, viza feti gi sranang.